0: bia otini ne bia no tujidi anamon
1: tujidi anamon
0: tujidi anamon
1: yes
0: tujidi anamon.